Igadarabuku, blema darabuku, mene mene darabuku, misuwo, mekawo, akamiyefu.